Thank you.

Oke, sahabat so masih bareng Haidar ya, teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 7 lebih 26 menit nih, sahabat muda ya. Dan apa kamu udah menikmati sarapan nih pagi harinya? Kayaknya harusnya udah sih, sahabat muda, karena juga ini udah mau menuju di jam 8 nih, sahabat muda ya. Udah harusnya kamu kembali beraktivitas juga nih, yang sekolah udah di sekolah, mungkin ya yang kerja juga udah di tempat kerja di jam sip paginya yang sama udah. Tapi by the way ini katanya juga ada yang baru pulang ya dari sip malam atau di jam malam yang sama udah ya, baru pulang di pagi hari ini. Waduh semangat ya, dan selamat beristirahat. Dan sambil kamu beristirahat ataupun juga beraktivitas, di sini Haida punya informasi juga yang pastinya ini perkiraan cuaca tadi selesai ya, udah disampaikan yang dimana katanya hari ini tuh bakal diguyur hujan di jam 10 pagi sampai di jam 12 siangnya nanti insya muda. Dan kayak ini ada berita ter up to date ya, yang dimana dari Karhutla ya, kebakaran hutan yang ada di Gunung Ijen insya muda. Nah, helikopter waterbombing dikerahkan padamkan karhutla di Gunung Ijen. Dan gini samuda ya, helikopter waterbombing yang sebelumnya dikerahkan untuk mengenangi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Gunung Semeru kini digeser ke kawasan Gunung Ijen. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menjelaskan pengalihan ini dilakukan usai operasi pemadaman di karhutla Semeru resmi ditutup. Yang dimana sehingga kata Gatot ya, helikopter waterbombing yang tadinya melakukan pemadaman di kawasan Semeru digeser ke Banyuwangi dan beroperasi melalui Bondowoso untuk pemadaman di Ijen pada hari Minggu lalu. Nah, pada hari Minggu ini samude ya, kemarin di Gatot juga mengatakan helikopter telah melakukan 2 kali sorti waterbombing dengan kapasitas masing-masing 1 ton air yang samude. Nah, namun Gatot juga menambahkan pada Senin ini waterbombing untuk sementara dihentikan karena helikopter menjalani perawatan rutin dan akan kembali beroperasi pada hari Selasa, tepatnya di hari ini insya muda. Dan hingga saat ini luas area terdampak kebakaran di Ijen tercatat 20 hektar, namun data tersebut belum diperbarui karena pemetaan ulang belum bisa dilakukan. Dan dia pun menjelaskan nih ya, medan dari Ijen yang berupa tebing curam yang dan juga angin kencang yang menyelimuti tim darat ya, maupun juga operasional helikopter saat waterbombing. Yang dimana fokus penanganan saat ini terpusat di 2 titik, yang di Gunung Merapi Ungguk-Ungguk, Taman Sari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dan juga Dusun Curah Macan Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso. Ya, semoga aja nih insan muda kita juga bisa melihat nih foto-foto atau video-video yang beredar di media sosial dengan keadaan yang ada di sana yang sama dekat hutla ya, kebakaran hutan dan yang dimana itu cukup buruk sekali hingga muda ya. Dan juga ini cuacanya tuh dan atau udaranya pun ini terdampak hingga ke negara tetangga kita nih yang sama dia, ke Malaysia maupun juga ke Singapura yang sama dia. Semoga aja ini cepat selesai, cepat padam gitu kan ya, apinya juga kabut-kabutnya nih menghilang nih yang sama muda ya. Karena juga kasihan anak-anak sekolah mungkin yang mau berkegiatan sekolah ini terhalang juga. Dan juga untuk para kepala keluarga yang bekerja juga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga kasihan ya. Semoga nih ya di hari secepatnya juga cepat selesai nih. Dan juga jaga kesehatan dimanapun kamu berada insya Allah.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih, Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on.

Okay, selamat masih bareng Aidar, teman kamu di acara jogging joget in the morning. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 7:59 ya, Insya Muridi udah mau menuju di jam 8 paginya nih. Oke. Yang dimana Aidar masih temenin kamu dengan berita-berita ter-up to date. Dan kali ini ada yang lagi viral nih Insya Muridi ya. Di Cina ini ada langit merah darah. Kenapa nih insan muda? Setiba-tiba itu langit berubah berwarna merah. Karena ada apakah ini insan muda? Yang dimana ini insan muda, berita internasional yang Haidar kutip dari CNN Indonesia. Dan jadi gini insan muda, warga Changzhou ya, provinsi Jiangsu, Cina, digegerkan oleh pemandangan langit berwarna merah muda hingga merah pekat pada minggu kemarin. Nah, fenomena yang berlangsung selama sekitar 7 hingga 8 menit itu kemudian ramai dibagikan di media sosial. Dan langit Changzhou berubah warna sekitar pukul jam 5:30 waktu setempat. Dan saat itu awan gelap berukuran besar bergerak di atas kota sehingga menciptakan kontras dengan cahaya dari matahari. Dan fenomena tersebut bukan disebabkan oleh kejadian luar biasa. Perubahan warna langit terjadi akibat kombinasi posisi matahari, kelembapan udara yang tinggi, serta keberadaan partikel dan juga tetesan air di atmosfer. Nah, kontras dengan awan badai membuat pemandangan itu semakin mencolok. Ketika matahari berada di dekat dengan cakrawala, sinarnya harus melewati lapisan atmosfer yang lebih panjang. Nah, dalam proses tersebut, cahaya dengan panjang gelombang pendek seperti biru dan ungu lebih banyak tersebar. Dan sementara itu, cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang sepikat kuningnya seperti kuning, orange, merah, dan juga merah muda menjadi lebih dominan. Nah, proses penyebaran cahaya tersebut dikenal dengan hemburan Rayleigh Insan Muda. Nah, di Changzhou, kelembapan tinggi atmosfer serat dengan tetesan air dan juga partikel menjelang badai hebat, unsur-unsur ini dapat mengubah cahaya nih samudera, cara cahaya tersebar dan dipantulkan di antara lapisan-lapisan awan yang berbeda. Jadi kenapa tiba-tiba si langit jadi warna merah yang sama. Jadi ini bukan karena mungkin Tsukuyomi ya, bukan. Nah, awan juga berperan dalam menciptakan warna mencolok tersebut. Matt Office menjelaskan bahwa tetesan air dalam awan berukuran jauh lebih besar daripada molekul udara sehingga menyebarkan hampir seluruh panjang gelombang cahaya. Jadi ini emang bukan kejadian aneh atau mungkin tanda-tanda atau apalah itu, enggak yang sama muda ya. Jadi ini emang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi saat matahari terbit, tetesan air awan dapat menerima cahaya yang didominasi warna kemerahan dari darah cakrawala yang sama muda ya, bukan darah, arah yang sama muda ya. Nah, langit merah disusul juga hujan deras. Nah, fenomena langit merah tersebut muncul sebelum cuaca buruk melanda sejumlah wilayah Changzhou. Sekitar 20 menit setelah langit berubah warna, beberapa wilayah mulai diguyur hujan deras disertai petir. Nah, sebelumnya Dinas Meteorologi Changzhou telah mengeluarkan peringatan kuning dan hujan lebat insan muda ya. Peringatan tersebut mencakup potensi curah hujan lebih dari 100 mm dalam 6 jam atau lebih dari 50 mm dalam 1 jam. Nah, Dinas Meteorologi juga memperingatkan potensi petir dan angin kencang akibat sistem konveksi yang berkembang di wilayah tersebut. Nah, pengamatan menunjukkan besarnya intensitas hujan yang terjadi pada pukul jam 8 pada 30 Agustus hingga di jam 8.31 Agustus di Changzhou mencatat rata-rata hujan 57 mm insa muda ya. Nah, sementara wilayah Henglin bahkan mencatat curah hujan hingga 150 mm dalam periode tersebut. Dan sementara itu, Weichun mencatat 61,1 mm hujan hanya dalam waktu 1 jam, yakni pada jam 5 hingga di jam 6 pagi. Dan itu dia yang sama muda, jadi ini bukan karena fenomena-fenomena atau mungkin yang kamu bisa sudoni yang kamu kirim ke grup keluarga ini, hati-hati nih langit tiba-tiba merah, ada apaan? Padahal nah ini bisa dijelaskan secara ilmiah yang sama, jadi emang tidak ada apa-apa ya, jadi emang baik-baik saja, cuman karena pemantulan cahaya aja yang sama muda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang

yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 juta. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Oke, sama nama sih bareng lagi dalam kamu diajar jogging jaket in the morning. Dan sementara waktu menunjukkan jam 8 lebih 28 menit ya. Yang dimana Insa Muda di sini bakal kasih informasi tentang berita olahraga. Karena cuaca udah, berita nasional udah, berita internasional juga udah. Kali ini Hendra bakal bawakan berita dari sepak bola Insa Muda olahraganya ya. Yang dimana di sini nominasi peraih gelar Ballon d'Or diumumkan hari ini Insa Muda. Nah, kamu pasti tahu mungkin yang mungkin mengikuti sepak bola Insa Muda, karena di setiap tahunnya tuh ada trofi Ballon d'Or Insa Muda. Ini trofi individu ya. Nah, nominasi atau daftar nama calon peraih Ballon d'Or 2026 akan diumumkan tepatnya di hari ini oleh French Football dan juga L'Equipe. Nah, ada 9 gelar yang akan diumumkan dalam Ballon d'Or 2026. Selain kategori utama pemain pria terbaik, ada pemain muda berbakat, talenta muda wanita, kiper terbaik hingga pelatih terbaik. Nah, pada tahap awal akan diumumkan 30 calon peraih gelar pemain terbaik meski belum diumumkan. Banyak yang meyakini edisi kali ini akan menjadi duel antara Kylian Mbappe versus Harry Kane. Ini masalahnya itu keduanya juga kapten timnas nasional Spanyol, Rodri juga disebut-sebut bakal menjadi kandidat, namun nama Kane menjadi sorotan karena Ballon d'Or tahun ini akan digelar di London, Inggris, dan pada musim 2025-2026 Harry Kane tampil impresif bersama Bayern Munchen. Kane juga menjadi pahlawan Inggris saat tampil dalam Piala Dunia di 2026 kali ini. Nah, meski tidak menjadi juara, karena yang juaranya Spanyol ya kan. Nah, Kane tercatat nih ya sebagai pemain paling subur dengan koleksi 73 gol semusim. Nah, rinciannya sebagai 61 gol dicetak Kane untuk Munchen dan 12 gol lainnya untuk timnas Inggris. Adapun juga Mbappe menunjukkan citra terbaiknya pada Piala Dunia 2026 bersama Perancis. Nah, Mbappe menjadi top skor turnamen 4 tahun tersebut meski gagal menjadi juara. Nah, setelah diumumkan nominasinya, pengumuman peraih Ballon d'Or 2026 akan diumumkan pada akhir November. Ini berbeda dengan edisi sebelumnya yang diumumkan pada Desember. Adapun pemenang Ballon d'Or dipilih juri dan juga dari jurnalis sepak bola ya. Jadi secara voting sama deh ya, jurnalis mancanegara khususnya untuk kategori pemain terbaik pria dipilih 100 negara peringkat terbaik FIFA. Nah, kalau menurut kamu Insa Muda ya, apakah bakal Kylian Mbappe atau Harry Kane atau Rodri atau malah pemain lainnya yang bakal membawa trofi Ballon d'Or ini Insa Muda ya? Dan ini patut ditunggu sih, kalau menurut saya ini menarik banget ya Ballon d'Or, karena yaps, apakah ada yang bakal bisa menyaingi Ballon d'Or terbanyak yaitu Lionel Messi Insa Muda ya? Karena Lionel Messi udah mencapai 8 trofi Ballon d'Or dan di bawahnya tuh ada Cristiano Ronaldo dengan 5 Ballon d'Or Insa Muda.
1: Ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time. Right now, so close, I know I'm getting what I want. I think I need summer time.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, ini sebenernya ngerasa banget juga nih waktu lo juga nih jam 8 lebih 46 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit insya muda. Terima kasih buat kami dan saya itu dimanapun, di rumah, di dalam perjalanan, ataupun mungkin yang kamu yang sudah dalam tempat bekerja insya muda. Dan semoga bahagia selalu ya di hari ini. Jangan lupa juga insya muda ya, senyum pagi ini insya muda. Dan jangan lupa juga insya muda sarapan buat kamu yang belum sarapan, dan nanti juga jam makan siang jangan sampai kamu lupa jam makan siangnya insya muda ya. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri ya, mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri, see you next time.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on.

Lucky 9.3 NBS FM, Skubumis number 1 hits music station. Also King Jodlakin and good morning. Iya, Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan. Biar aktivitas kamu gak gitu-gitu aja. It's back again to work. Insan muda. Biar waktu dan juga aktivitas kamu gak gitu-gitu aja. Mending requestin lagu Indonesia di acara Indonesia Satu aja. Tekan 100% track Indonesia. Buat kamu yang pengen requestin, tinggal cantumkan aja di question box Instastory ataupun di Facebook NBS Radio. Jangan lupa follow juga ya.

Oh, dan ya ada set pikiran yang matang. Ya, insan muda, jauhlah ya drama-drama yang tidak penting. Dan ya kalau misalnya ada masalah yang kamu tuh pernah semua sita waktuku gitu ya kan. Dan ya just move on gitu ya insan muda. Ini kalau menurut aku sih kayak punya arti makna sendiri gitu kalau misalnya didengar gitu. Kayak kenapa sih harus kayak lama-lama berlarut dalam masa lalu gitu. Kalau misalnya orang tersebut pernah kayak menyita semua waktu kita. Terus juga kayak banyak banget kan orang-orang yang kayak deserve gitu ya kan, dapat perhatian dari kita. Kayak ya udah gitu, just let it be, you know. But anyway, langsung aja kita langsung ke requestan. Di sini ada siapa nih? Ada Rian B mau request lagunya Juicy Lucy Tampar. Boleh ya. Tampar udah disimpan juga. Ada Bawesel dari Ganyar Bali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Menjelang sukses ya. Menjelang siang mungkin ya maksudnya. Kang Abi Raga, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat sehat dan bahagia ya. Amin. Dari Wasa Holik Antiga hadir. Tumim Virgo juga hadir Medan ya. Di Itnai juga Gunung Cepu senang kasih. Ciamis hadir. Dari Amih Ani. Assalamualaikum, selamat siang Abi. Request ya. Lagu ya. Salahmu sendiri. Terima kasih. Itu dari siapa ya? Aku tadi super search sih. Itu dari Cutrani. Sebentar Cutrani aja. Itu gak masuk list NBS gitu. Mau request yang lain gak? Kak ini buat Amih Ani ya. Abi tunggu ya sampai jam 11 siang kalau misalnya mau request ulang. Di sini ada Fitri Haryati juga dari Cikaret. Pengen request Putri Aryani Hanya Rindu. Kalau gak Anggi Marito Tak Segampang Itu. Saya spesial buat anakku dan suami ya. Abi makasih. Yo. Paling Abi kasihnya yang ini ya, yang Anggi Marito. Yang tak segampang itu. Ini yang di TikTok juga ada yang request ininya, Chalina Grace yang Sumpah Mati. Ini gabung juga ya sama yang di Instastory, karena yang di Instastory juga ada yang sama nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Bacain dua lagi kali ya. Ini dari Dedek Dirza, pengen lagunya dari Akateri yang Lebih Dari ya. Oke, aman ya Lebih Dari. Udah disimpan juga. Ini dari I Love Win, request lagu Sami Si Merangkir yang judulnya Dia. Oke, aman ya, udah beberapa track juga. Tapi sebelum lagu, mungkin kalau misalnya kamu denger lagu, ada gitu ya kan yang ngingetin kita pada seseorang. Ada lirik yang ngebawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan ngebuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026. Ya, udah berapa hari lagi nih insan muda ya. 13 September, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Ava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesorisnya juga. Si Mastel pun ada handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. Isi TV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wah, official di 0857-21621-621. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Insamu desktop scrolling sebentar, ada info spot kulineran baru yang fix no debat. Wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini beneran nyaman banget ya, dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi ya, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga juga ya. Langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, okay, Insan Budaya masih bareng Abi di Indonesia satu aja, dan sekarang di jam 9.56 dan dia ya makin siang makin panas ya. Tapi waktu tadi jam sebelum enggak terlalu panas ya, tapi baru bayang-bayangnya sekarang gitu. Apalagi kayak tadi waktu Abi OTW itu kayak berdebu gitu nih. Bener-bener apa sih udara teh enggak sejernih itu loh di kota. Ya enggak sih, ngerasa enggak sih kamu Insan Muda? Jadi pakai masker ya buat kamu yang bawa motor, apalagi. Bukan masker yang buat jerawat itu. Masker yang ini Insan Muda yang kemarin nih Abi pernah spill itu N95 atau enggak yang KN95 itu yang bisa nyaring abu gitu. Soalnya yang selain itu enggak bisa nyaring abunya katanya tuh ya. Tuh Abi kemarin udah bawain beritanya tuh. Dan di Facebook habis ya, dan kita langsung aja nih ke requestan. Ada yang request ini juga kan di TikTok. Mahal ini aku yang salah, terus Budi Doremi ada untukku dan yang lain-lain ya. Ini kita campur dengan lagu yang ada di Instastory. Di sini ada Farisa Naura yang lagu Cegil, katanya relate banget lagunya. Kenapa kamu cegil ke siapa? Cowok kamu sendiri ya, pasti ya relate ya. Karena emang cegil di Nabila tuh lebih ke pacar sendiri sih, ke pasangan sendiri gitu ya kan. Oke, satu lagi ini ya. Dari Elza Toru, pengen lagunya dari The Milo yang For All The Dreams That Wings Could Fly. Sudah ada beberapa track juga ya. So let's start with Mahalini X, Nuka Aku Yang Salah.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Abia di acara Indonesia Satu aja, dan sekarang aja jam 10 lebih 29 ya. Dan yeah, have a nice day Insan Muda. Jangan lupa juga again buat kamu yang berada di lorongan, semangat ya buat para sales yang kerja-kerja di lapangan atau ga yang jualan gitu ya kan. Pakai masker Insan Muda ya. Kemarin sempet tuh ya. Jenisnya apa, N95 atau ga KN95. Oke, yang bisa nyaring debu. Lebih nyaring abu sih, abu vulkanik ya. Dan kita kembali ke requestan di sini. Ada yang request JKT48 ya di TikTok dari Jet Patron, dan juga Lioda ya dari Bang Rudy Teganya Kau. Dan ini dari Asrian Nahera, apa yang lagunya Jaga Terasa sama Cipta. Oke, aman ya lagunya, udah bisa menit track selanjutnya. Dari Reni Chendrao, request lagu 100 Hidup Lagi dari Medra. Terima kasih, Min. Yo. Oke, ini udah ada beberapa track juga sampai closingan, kayaknya cukup deh sama udah. So, let's start with JKT48, Kasih Angan-Angan.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 92.3 NBS FM School Bumis Number 1 Hits Music Station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu udah nyimak. Dan maaf dari Abi jika salah kata selama siaran. Dan, yap, abis ini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini izin kami terang siarin nasi lagi. Adios.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat siang Insan Muda. Ya, di siang harinya ketemu lagi bareng Shiva nih, tentunya di acara FYP for your page. Dan seperti biasa di sini kita bakalan bahas info-info yang lagi viral nih Insan Muda. Salah satunya yang bakal kita bahas tuh berita yang lagi viral banget di Sukabumi, yang dimana kemarin tuh kan ada konser gitu. Terus ada yang kecopetan sampai 100 orang. Kita bakal bahas itu dan bakal bahas berita-berita yang lainnya juga nih Insan Muda. So stay tune ya sampai dengan jam 2 siang nanti.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan ongkos angsuran hanya KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja nih insan muda, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga deh tentunya update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. Dan WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya.

Ibu Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Shivani Insan Muda tentunya di acara FYP for your page. Dan seperti yang tadi udah Shiva bilang ya, kalau kita tuh di sini tuh bakal bahas berita-berita yang lagi viral nih ya, salah satunya yang ada di Sukabumi di konser kemarin gitu kan, banyak banget yang kecopetan, yang katanya sih hampir 100 orang ya, bahkan mungkin lebih. Karena memang banyak banget sih Insan Muda. Ya tapi emang kemarin juga banyak banget sih ya penontonnya, kalau gak salah sampai 25.000 gitu kan, kayak wow. Nah di sini nih Insan Muda ada update terbarunya, yang dimana nih dua pria terduga pelaku pencurian handphone dalam kerumunan konser atau copet di Sukabumi yang baru-baru ini tuh viral gitu kan di media sosial, ternyata warga Jakarta Pusat. Dari Jakarta kesini bela-belain buat apa? Buat nyopet ya. Dan keduanya tuh katanya sengaja ke Sukabumi untuk beraksi di tengah kerumunan massa penonton konser musik katanya. Hal itu tuh diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian ya. Sektor Warudoyong, Polres Sukabumi Kota terhadap keduanya usai diamankan pada Minggu 6 September kemarin ya. Dua terduga pelaku yaitu berinisial AG yang berumur 37 tahun dan juga NA ya yang berumur 26 tahun. Yang dimana emang dua-duanya tuh warga Jakarta Pusat ya. Dan aksi pencopetan diduga terjadi di tengah kerumunan penonton konser festival 76 ya Indonesia adalah kita yang digelar di lapangan Stadion Surya Kencana, Jalan Stadion, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada Sabtu 5 September kemarin. Di sini juga kasih humas Polres Sukabumi Kota Ibda Ade Ruli Bahtiarudin juga mengatakan nih, kedua tersangka tuh diamankan setelah polisi menerima laporan terkait dugaan pencurian yang menimpa sejumlah penonton konser. Dan menurutnya nih, aksi tersebut tuh diduga dilakukan dengan memanfaatkan situasi kerumunan penonton. Kedua pelaku tuh disebut berbaur dengan massa untuk menjalankan aksinya. Sengaja banget tuh kan. Dan modusnya nih, AG tuh diduga mengambil HP milik korban yang disimpan di dalam saku celana setelah berhasil mengambil HP gitu kan. Barang tersebut tuh kemudian diserahkan kepada MA untuk disimpan di dalam tas lempang yang dibawanya. Ya, akibat kejadian itu nih, 7 korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai sekitar 22 juta ya. Dan itu belum semuanya ternyata Insan Muda. Polisi juga kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan kedua tersangka. Dan disini juga ada yang juga menambahkannya terhadap kedua tersangka. Polisi menerapkan pasal 477 ayat 1 huruf G dan atau pasal 126 ya ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Waduh, ini ya kayak bela-belain banget gak sih dari Jakarta gitu kan ya, ke Sukabumi buat nyopet doang. Lagian gitu kan ya, zaman kayak gini masih ada aja nih ya pencurian-pencurian apa, atau mungkin emang makin banyak gak sih sekarang tuh. Ya pokoknya buat kamu gitu kan yang dimanapun berada, jangan lupa buat selalu hati-hati gitu kan, apalagi di konser-konser kayak gini kan, ini emang kita bener-bener banyak orang gitu kan ya, jadi kita tuh kayak harus naruh barang kita tuh sesafety mungkin gitu kan ya. Kayak yaudah deh, mendingan dipegangin aja gak sih daripada dimasukin ke saku, atau apalagi kalau sakunya tuh saku yang belakang itu kan rentan banget ya kena copet gitu kan ya. Terus juga kalau misalnya ke konser-konser gitu, jangan deh pakai tas-tas yang digendong juga gitu loh di belakang, karena itu aduh itu gampang banget sih buat pelaku buat apa sih namanya tuh ngambil HP ataupun barang-barang berharga kita gitu kan ya. Jadi better buat di apa namanya tuh dipegang aja, atau mungkin bisa di tas lempang, tapi tas lempangnya agak kedepanin gitu loh Insan Muda. Jadi ya selalu hati-hati aja dimanapun kamu berada.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Lalu kan gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang.

Cara FYP-nya for your page ya. Dan ini udah jam 12 siang, nih Insan Muda udah masuk ke jam makan siang juga. Jadi jangan lupa buat makan siangnya ya. Dan jangan lupa juga minum air putihnya yang banyak, karena ini kan lagi musim kemarau gitu kan ya. Jadi biar gak dehidrasi tentunya. Oke, dan sambil temenin makan siang kamu, di sini kita bakal bahas-bahas lagi nih berita-berita yang lagi viral gitu kan ya. Nah, kali ini tuh ada seorang pria yang diamankan petugas pengaman stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah diduga hendak melakukan bunuh diri ya dengan melompat ke jalur rel peron 2 pada Senin 7 September kemarin nih, pukul 17.50 atau jam 6 kurang ya, jam 6 sore. Dan disini juga VP Corporate Secretary KAI Komuter yaitu Karina Amanda juga mengatakan ya, pria tersebut tuh melompat ke jalur rel sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk jalur 2. Tapi untungnya nih, masinis KRL tuh dengan sigap ya langsung melakukan pengereman untuk menghindari tamparan dengan pria tersebut. Dan setelah kejadian itu, Karina juga mengatakan bahwa emang masinis KRL tuh dan juga petugas keamanan ya langsung berkoordinasi untuk membawa pria tersebut ke pos pengamanan. Karina juga kemudian memastikan bahwa kejadian tersebut tuh tidak menimbulkan kendala dalam operasional komuter lain. Dan ia juga menghimbau ya seluruh pengguna KRL agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan perjalanan KRL maupun diri sendiri. Adapun kejadian itu tuh terekam kamera ya, dan juga videonya tuh emang beredar di media sosial nih kan, jadi viral banget lah gitu. Yang dimana itu awalnya tuh diunggah oleh akun Instagramnya @jkt.fyp ya. Jadi emang prianya tuh, dia tuh mengenakan kaos berwarna putih ya, yang dimana dia tuh kayak kelihatannya tuh lagi sujud gitu kan di pinggir peron stasiun Tanah Abang itu. Dan penumpang nih di dalam gerbong KRL belakang pria itu tuh terdengar riuh membicarakan insiden yang sebelumnya tuh terjadi secara langsung di depan mereka. Aduh, ini ada-ada aja ya, kayak mau ngapain sih gitu kan ya. Ya emang hidup tuh capek sih ya, tapi ya bukan berarti bundir itu jadi solusi juga Insan Muda. Seberat-beratnya masalah kita ya, jangan sampai kamu melakukan kayak gini Insan Muda. Karena pasti kok seberat-beratnya masalah pasti ada jalan keluarnya gak sih?

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Against Sang Wida, 92.19 FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda. Tentunya di acara FYP for your page. Dan di sini kita bakal bahas-bahas lagi nih berita-berita yang lagi viral nih, Insan Muda. Oke, dan sekarang tuh kan emang lagi musim kemarau banget gitu kan, di mana-mana kayak udah jarang banget gak sih hujan gitu kan ya. Saking kemaraunya ini tuh ada, emang ada beberapa air laut, terus juga sungai-sungai juga ini tuh banyak banget ya yang surut gitu kan. Salah satunya nih, ini tuh ada yang lagi viral gitu kan ya, yang dimana air laut yang surut di pesisir dekat Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, ini itu viral di media sosial ya. Dan di sini juga BMKG itu menjelaskan surutnya air laut tuh emang nggak berarti tanda tsunami datang. Dan itu dilihat dari akun tweetsnya @topan_desmond ya, yang membagikan video kondisi pesisir yang disebut emang dekat Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September kemarin. Dan emang pesisir tersebut tuh terlihat surut nih hingga emang seperti area pantai gitu kan. Di sini juga kepala BMKG wilayah 2 Hartanto juga mengatakan nih, pihak tuh emang belum menemukan bukti bahwa surutnya air tuh berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau katanya. Dan Hartanto juga mengatakan per Minggu 6 September kemarin ya, kondisi perairan di Selat Sunda tuh emang masih normal katanya. Dan Hartanto juga nih mengatakan jaringan seismik juga emang tidak mendeteksi adanya sinyal longsoran besar pada tubuh gunung ya, perpindahan massa bawah laut ataupun gempa tektonik yang emang dapat memicu tsunami. Tapi yang Insan Muda ya, meskipun emang kayak gitu gitu kan ya, Hartanto juga menghimbau masyarakat buat tetap waspada pastinya. Karena emang menurut dia, apabila air laut tiba-tiba surut dengan cepat dan tidak sesuai dengan pola pasang surut, terlebih jika disertai suara gemuruh kuat ataupun muncul gelombang yang gak biasa gitu kan, masyarakat tuh diminta segera menjauh dari pantai ya. Jadi emang ya, meskipun emang ini tuh belum ada apa ya, belum ada tanda-tanda bakal tsunami gitu kan, tetap sih harus waspada. Buat kamu mungkin di sini ada yang lagi dengar, yang orang sana juga gitu kan, hati-hati aja ya, karena kan namanya bencana alam tuh emang susah ya buat diprediksi gitu kan ya.
1: Oh boy.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
2: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insom Muda masih barengan dengan Shiva ya di acara FYP For Your Page. Dan sekarang udah jam 1 aja, ini lebih 13 menit ya. Gak kerasa banget gak sih Insom Muda tinggal 1 jam lagi kurang berarti ya kita ada di FYP ini. Oke, dan kita masih bahas tentang yang lagi viral-viral nih Insom Muda ya. Dan itu kan emang satu lagi rame banget abu vulkanik ya di mana-mana gitu kan ya. Termasuk di Sukabumi juga, pokoknya emang banyak banget sih. Dan efek dari abu vulkanik itu emang beberapa wilayah tuh kayak disarankan buat pakai masker juga gitu kan. Tapi ya siapa gak akan bahas tentang abu vulkaniknya. Di sini tuh ada yang lagi rame juga gitu kan ya. Dimana nih momen sekelompok siswi SMA yang mengenakan masker akibat sebaran abu vulkanik tuh justru membawa warganet tuh bernostalgia gitu kan ya ke era pandemi COVID-19 kemarin. Dan dalam video yang diunggah akun atuospir underscore ya, para siswi itu membuat tren yang identik dengan TikTok era 2020 mengenakan masker sambil mengikuti lagu dan juga gerakan yang sempat viral juga di kala itu pastinya. Dan mereka tuh kayak seolah ngebawa kembali suasana masa pandemi lah gitu ya. Karena emang diketahui dia di sejumlah wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat itu emang dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan abu vulkanik ini. Dan videonya tuh jadi rame gitu kan ya di sosial media gitu kan, banyak yang mengaku langsung flashback gitu kan ke TikTok era COVID dan juga kembali merasakan vibes khas 2020 kemarin. Waduh, dijadiin tren gak tuh Insom Muda? Dan ini juga lucu banget sih ya komen-komennya, kayak gini nih katanya, senangnya jadi WNI dikasih cobaan malah dicobain. Tapi iya sih ya, kayak harusnya kita tuh kan lagi sedih gitu kan ya, karena sekarang tuh emang lagi banyak banget bencana-bencana alam di mana-mana gitu kan. Ini malah dijadiin tren dong ya yang pakai masker ini. Tapi ya gak apa-apa sih sebenarnya, kayak buat senang-senang aja sih sebenarnya, biar gak serius-serius banget lah ya.

Bisa langsung aja ke akun Instagramnya. Oke deh, dan di sini juga Syifa ada informasi tambahan juga gitu kan buat kamu nih insan muda. Siapa ayo yang di sini nanti bakal ikut konser ya di minggu ini. Karena emang biasanya tuh kayak ada lagu gak sih yang mengingatkan kita tuh pada seseorang gitu kan. Ada lirik yang ngebawa kita tuh kayak kembali lagi gitu kan ke sebuah kenangan. Dan ada juga nih malam yang akan ngebuat semua cerita itu tuh hidup lagi nih insan muda. Nah tepatnya nih 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi itu akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Yang dimana nih ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AX, and Cinderella. Terus juga ada Frequent dan juga Nafa. Banyak banget gak sih? Selalu mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba di minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat desain di fasilitas cafe, terus juga coffee tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Nah, Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, terus juga meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman banget dan pas ya buat segala suasana pastinya. Pokoknya buat kamu nih yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang pastinya ya. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes. Oke, di Insan Muda, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 13:47, waktunya Syifa untuk pamit Insan Muda. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya. Dari jam 11 siang tadi sampai dengan jam 2 siangnya. And sorry juga kalau misalnya salah kata selama Syifa tadi mengudara. Abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya, di acara NBS Daily Top 30 ya. So, di sini Syifa bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only 192.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, sama The Heart Today. Dan kembali mengudara Kevin Pratama, temani kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Zone. Yep, dan aku temenin kamu sama dia di NBS Daily edisi 8 September 2026. Dan kita bakalan hitung mundur untuk trailer terpanas hari ini. Kita mulai dari urutan ke-30 sama dia, ada Indoli Strike-nya terbaru dari Yura Yunita dengan track berjudul Party Wheel.

Ya, tracknya dari Yura Yunita Samuda dengan track berjudul Pertiwi. Dan ini tuh lagu tentang keberanian untuk menyuarakan kejujuran gitu loh Samuda. Karena memang kejujuran itu tuh sepenting itu disuarakan Samuda. Biar kebenaran itu tuh terungkap ya. Serta nyuarain juga keresahan diri atau keadaan sekitar meskipun di tengah rasa takut dan juga tekanan. Dan lagu itu menggambarin perjalanan seseorang yang sama ini tuh mengendam perasaan gitu loh. Nyuarain hal-hal jujur dalam kesenian atau dipaksa bungkam oleh keadaan gitu Samuda. Dan untuk pengambilan judulnya bagus sih, Pertiwi. Dan lagu itu dia metafora juga bagi mereka yang ragu dan takut Insan Buddha, tapi tetap memilih untuk bersuara. Jadi Insan Buddha gunakan hak kamu ya, suara kamu. Kayak ini ya, kayak promosi pemilu dong jatuhnya. Dan satu track banget dari Yura Yunita. Oh iya, tadi lagu Yura ini tuh Insan Buddha ditulis sama Yura juga sekaligus sama suaminya Donen Maula. Kita lanjut di urutan ke-29 Indolis, lagi dari Anggis Devaki, Tentangmu Tenangku.

Lagu terbaru Isamudia dari Anggis Devaki yang judulnya itu Tentangmu Tenangku, yang dimana Isamudia resmi dirilis di 4 September 2026 ya. Dan ya mana Isamudia, lagu itu jadi original soundtrack juga di salah satu film di Indonesia, Isamudia. Dan itu merupakan kolaborasi yang cukup epic sih menurut aku. Lagu bergenre ballad, emotional, yang ditulis oleh musisi ternama loh Isamudia. Jadi lagu ini jelas like Unmiss Kamaleng. Dan ya pasti Isamudia lagu ini tuh enak banget kalau kita dengerin di jam-jam rawan. Kayaknya agak malaman gak sih Isamudia? Soalnya kalau didengerin siang-siang takutnya kamu jadi sedih, terus kerjaan kamu jadi gak produktif ya, gara-gara kamu tiba-tiba ingat dengan si dia. Cila. Dan Isamudia lagu selanjutnya bakal aku spill masih Indolis Strike, dan ini lagu terbarunya dari Lomba Sihir dengan track Fast Bunga.

Ya, lagu dari Lama Masih dari Samudra Fas Bunga yang itu resmi dirilis di 4 September, yang sudah hari Jumat kemarin. Dan lagu itu juga masuk ke dalam album Deluxe ya. Deluxe setelah obrolan jam 3 pagi. Dan yang mana lagu Fas Bunga diciptakan sendiri oleh anggota Lomba Sihir, yaitu Baskara Putra atau Hindia, Natasha Udu, Tristan Juliano, Raihano, dan Enrico Octaviano. Dan untuk maknanya sendiri, sama lagu Fas Bunga ini menggambarkan perasaan seseorang yang perlahan belajar menerima perubahan dalam hubungan dan lingkungannya gitu loh. Sama ya, pada awalnya ia mencoba memahami kehidupan orang yang dulu dekat dengannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia sadar bahwa orang-orang di sekitarnya tumbuh dan juga bermekaran. Dan itu tuh bagaikan bunga-bunga yang berkembang menjadi taman gitu loh, sama meskipun tanpa dirinya di sana. Dan ini bagus sih lagunya tuh, bener-bener tentang pelajaran yang sama udah. Karena cinta tuh bukan hanya antar kedua insan ya kan, dengan perasaan yang sama, tapi juga sahabat, keluarga. Dan lagu ini menjadi sebuah refleksi tentang keikhlasan dalam melihat perubahan juga. Dan selain itu tuh tersirat pula yang sama udah harapan agar apa, agar hubungan yang pernah ada tetap bisa bertahan gitu loh, dalam bentuk yang baru, lebih dewasa juga. Dan kamu sadar gak sih yang sama udah, seiring berjalannya waktu, seiring berdewasanya kamu, circle pertemanan kamu tuh semakin mengkerucut, semakin menyempit. Dan itu adalah hal yang wajar. Insan muda terus berkembang ya, teruslah berbunga insan muda, dan raih segala mimpinya kamu, biar bisa menjadi bunga bersama di taman yang sama. Aish. So insan muda, aku masih temenin kamu di NBS Daily Top 30. Aku bakal puterin untuk track lengkapnya di sini.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.7 BS FM, Sekolah Miss number one hits music station. Ayo insan muda, selamat siang. Dan masih aku temenin di NBS dari Top 30 Countdown the Best Chart Showtown. Dan aku bakalan kembali review untuk terakhir terpanas di NBS dari hari ini. Di urutan ke-15 kita sudah masuk ke Samuda. Number 15 for this week, Indolis Reknya dari Bernadia. Laut yang tenang, patut dicurigai.

Ya, lagu pernah dengar Samudra Laut yang Tenang tuh sebuah metafora gitu loh. Samudra, kalau misalkan kita terlalu tenang, kita kan gak tahu ya, tiba-tiba ada badai, ada tsunami menerjang. Karena ya biasanya awalnya tenang-tenang aja Samudra. Dan itu adalah sesuatu kehati-hatian buat kita yang Samudra, biar kita selalu waspada even itu di situasi yang terlihat baik-baik saja dalam hubungan. Kita kan gak tahu ya Samudra, ada bahaya apa di depan. Jadi tetap kita harus punya survival mode. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak-tidak, kita bisa lebih mengantisipasinya ya. Dan satu tebakan dari Bernadia, ada Indolis Rengnya dari Medra di bawah naungan Hits Record 100 Hidup Lagi. Dan ini dia preview-nya untuk kamu. Jadi

Katanya dari Midrang sama 100 hidup lagi, yang dimana itu lagu yang menceritakan tentang kecintaan seorang wanita terhadap orang yang dia cintai sama muda. Jadi saking cintanya mau dia hidup 100 kali lagi sama muda, kayak dia reinkarnasi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, ya dia tetap bakalan milih orang yang sekarang sedang bersamanya sama muda. Gak ada pria lain yang bakalan dia pilih. Ini terlalu over sih, cuman ya gimana ya Samudra, yang namanya cinta terkadang memang seperti itu ya Samudra. Rasanya tuh nyenengin dan ya kayak dia aja satu-satunya di hati. Kalau lagi butterfly era ya. Tapi mudah-mudahan kisah cinta kamu sebagus di lagu ini ya, saking dicintainnya. Dan satu lagu dari Midra, ada Indolis tracknya Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan track berjudul Sumpah Mati. Ya, yeah, Rio Laskar di bawah naungan Hits Record, lebih yang sama dengan Midra juga. Dan satu track di belakangnya dari Rio Laskar ada Roni Parulian, semua di duetan ke-12 dengan Walls Akhir Zaman.

0: Dan satu lagi terima kasih aku preview yang muda. Ini ada Indoli Strike-nya dari salah satu talentnya Emotion Entertainment, Juicy Lucy.
1: Yang hadir

Ya, dan ini semua aku bakalan puterin track lengkapnya di sini tentunya untuk siapa lagi dong kalau bukan untuk kamu. Tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu buat insan muda yang lagi cari HP baru. Ada sih masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, si Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Master. Akses TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Master sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Master di Jalan Cimangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Master.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hello everyone, 92.9 Best FM, suka bimis number 1 hits music station. Dan sama udah kamu masih aku temenin di NBS Daily hari ini. Dan di sini sama udah jam 15.43 nih. Itu artinya kita udah di penghujung acara. Dan aku bakalan preview untuk track terpanasnya sama udah di track puncak di NBS hari ini. Dan kita masukin urutan ketiga dulu. Di urutan ketiga ada Indolis track-nya dari Ziva Magnolia, Pelindungmu.

Ya, pelindungmu dari Ziva Magnolia yang sama dengan lagu Bella dengan makna tentang bentuk kasih sayang, ketulusan dan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya yang muda. Dan liriknya sendiri itu menyampaikan komitmen untuk selalu ada, menemani dan juga memberikan rasa aman bagi orang terkasih di saat senang maupun sulit gitu loh. Dan lagu itu ngegambarin juga bagaimana kasih sayang seorang ayah ini seringkali hadir lewat usaha dan pengorbanan sunyi yang gak selalu terlihat secara langsung oleh anak yang muda. Jadi ya, love language orang ayah kepada anaknya tuh beneran sedip ini ya sama udah kalau dibuatin sebuah lagu. Dan satu track di belakangnya dari Ziva Magnolia ada Nabila Taki ya, Cegil.

di hatiku. Lagu Cewek Gila sama dari Nabila Takia ya. Cewek Gila ini punya pemaknaan ya, cewek gila. Dan tau gak sih saudara, lagu itu udah bertahan 2 hari berarti, dari hari Senin sekarang di posisi yang sama, di urutan kedua. Dan ini tuh Insan Muda, lagu tentang seseorang yang berada di fase jatuh cinta gitu, Insan Muda. Karena memang ngomong soal fase fall in love itu tuh beneran senyenangin itu, rasanya tuh beneran ngebahagiain Insan Muda. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta dan bukan sekedar perasaan suka aja, tapi si Cegil juga itu ngegambarin keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi dan harapan untuk menua bersama gitu, Insan Muda. Jadi wishnya itu tuh pengen bersama dia ya, dengan cinta yang pastinya 100% full. Karena ini adalah seorang Cegil, dia akan memperjuangkan apa yang dia inginkan. Dan lagu ini jadi runner up kita untuk hari ini. Sedangkan untuk track pertamanya Insan Muda diisi oleh salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia juga, Roni Parulian, Februarian. Congratulations.

Ya, lagu Roni sama The February, lagu tentang keberanian seseorang untuk kembali membuka hati dan percaya pada cinta setelah sebelumnya itu terluka ya. Dan kehadiran seseorang yang spesial itu digambarin mampu membawa kehangatan dan menyembuhkan rasa sakit dari masa lalu. Jadi itu kayak lagu babak baru lah, bisa dibilang sama udah awal baru yang istimewa gitu. Karena lagu bulan Februari ini tuh menjadi simbol momen penting juga untuk titik balik di lagu ini ya. Ketika hidup yang tadinya terasa hambar, tiba-tiba jadi penuh makna lagi. Gara-gara yang tadinya cintanya udah mulai gak dirasakan, kembali hadir gara-gara hadir seseorang nih sama udah di bulan Februari. Oke, dan Insta Muda sekaligus juga Kevin di sini harus undur pamit ya karena udah di pengunjung acara. Thanks for all your stay tune Insta Muda. Sorry to say kalau aku ada salah-salah kata selama mengudara ya. And thanks to all music label. Sampai jumpa di acara selanjutnya ya. Bye-bye.

Belum yang lima 92.9 BS FM Sukabumi is number one hits music station. Hai, selamat sore samuda, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin yang temani kamu di sore harinya di prime time samuda. Dan seperti biasa di prime time Kevin temenin kamu di waktu afternoon tea or coffee-nya samuda, di mana kamu mungkin sekarang sedang otw pulang rumah, atau mungkin kamu mau berangkat ke suatu tempat mau nongki gitu semuda, dan kamu sekarang di perjalanan dan mungkin kamu butuh informasi tentang traffic. Boleh banget nih, aku bakal spill info traffic di sore hari ini, berita lokal update-nya juga untuk sekitaran Sukabumi, dan pastinya lagu-lagu enak yang bakal aku puterin sampai jam 7 malam. So nanti juga aku bakalan live di Titel NBS, jadi buat semuda jangan pindahin frekuensinya kamu ya. So stay tune only one night 2.3.

Beloknya only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insya Muda, aku masih temenin kamu di prime time. Di luar agak sedikit gloomy, Insya Muda sepertinya mendung. Tapi aku gak tahu bakal turun hujan atau enggak. Tapi semoga hujan gak sih? Lumayan kangen juga dengan rintiknya air hujan di sore hari. Dan untuk info trafficnya, Insya Muda bakalan aku spill di sini. Kita bakalan ambil dari titik-titik pemadatan dan juga titik kemacetan ya di wilayah Sukabumi. Dan aku lihat, Insya Muda, dari pantauan yang aku lihat ini di Jalan Ahmad Yani terpantau sekitaran Ahmad Yani ini nih, perempatan Oto Iskandar Dinata dan Jalan Gudang ya. Ini ada sedikit pemadatan dari mulai masuk perempatan Insya Muda sampai nanti berakhir di ini Simastel ternyata Insya Muda. Terus titik macet yang lainnya itu ada di area Sibuk, seberang ini City Mall Insya Muda. Ini lumayan panjang juga pemadatannya, itu diawali dari Jalan PGRI Insya Muda, pertigaan PGRI sampai nanti di Jalan Pertigaan Ciwangi. Jadi lumayan panjang buat Insya Muda yang melewati area ini, kayaknya harus agak ekstra sabar. Jalan Jainal Jaksa juga ada sedikit pemadatan Insya Muda yang menuju ke arah Jalan Stasiun Timur. Terus untuk Jalan RM Marta Dinata terpantau aman ya, termasuk juga Jalan Siliwangi tidak ada pemadatan di sini Insya Muda. Dan untuk pemadatan selanjutnya bakalan aku spill dari Jalan Nasional 3 atau RA Kosasi nih. Terpantau untuk sore hari ini karena mungkin sudah memasuki jam 5 juga, jadi lumayan lancar Insya Muda ya. Tidak ada kemacetan, biasanya di sini udah lumayan macet, cuman yang aku lihat ini hanya ada sedikit pemadatan aja di sekitaran Jalan Pangkalan Kibodas ya di SPBU. Dan berakhir di jalan ini tanjakan Ciawul Pasir Insya Muda. Sisanya aman, tidak ada pemadatan ataupun kemacetan. Baik di Subang Jaya maupun di Ciandam, terus masuk lagi Insya Muda di sekitaran PCP 1 juga aman Insya Muda. Kemacetan itu dimulai lagi di Jalan Pembangunan Selakaso nih. Jadi buat insan muda yang mau ke Bandung melewati Jalan Pembangunan Insya Muda, ini ada sedikit kemacetan dan ini dimulai dari sekitaran STKIP Bina Mutiara ya, sampai nanti keluar kamu di pertigaan Selakaso RA Kosasi. Dan masuklah Insya Muda kamu ke Jalan Golapara. Di sini ada pemadatan juga. Untuk kemacetan lainnya di sekitaran Hermina Hospital nih, ada kemacetan tapi nggak panjang Insya Muda, hanya sekitaran Hermina saja. Dan sisanya aman lancar untuk wilayah Sukarajanya sampai ke Bundaran. Kamu nggak akan ketemu dengan titik kemacetan ya. Jadi dipastikan lancar Insya Muda untuk lalu lintasnya, tidak ada pemadatan ataupun kemacetan yang cukup berarti untuk sore hari ini ke arah Sukaraja buat kamu yang mungkin mau ke Sukaraja ataupun mau ke arah Bandung. Terus kita bakalan lihat titik lainnya, yaitu ada di Jalan Bayangkara Insya Muda. Jalan Bayangkara aman seperti biasa. Memang Jalan Bayangkara ini tuh overall aman Insya Muda, hanya ada sedikit pemadatan di pusat oleh-oleh di sekitaran Gang Kaswari. Ini ada pemadatan sampai di perempatan Jalan Kebandungan dan Sriwedari ya. Di sini ada sedikit pemadatan Insya Muda. Okay, dan sementara aku bakalan spill sampai sini dulu. Buat Insya Muda yang mau say hi juga boleh banget, barangkali kamu mengucapin selamat sore buat someone spesialnya, aku tungguin di sini ya. Terjebak macet itu hal yang biasa Insya Muda, banyakin sabarnya. Yang susah itu kalau terjebak masa lalu. Aish.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Dimana dirimu yang dulu?
1: Ya.
0: Lagu dari Anggis, Devaki, Samuda. Jadi ini pertanyaan akan sosok kekasihnya yang berubah, yang serasa jadi pribadi yang berbeda. Dan Samuda, di sini aku mau kasih kamu informasi dulu. Hold on, buat Samuda yang lagi cari HP baru, ada si Mastel Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan mungkin? Bisa juga, Samuda. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, Samuda. Mau COD buat kamu yang mager buat keluar rumah, itu bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu juga, pelayannya tuh ramah-ramah, Samuda. Jadi segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya si Mastel. Yang mau tanya-tanya, Samuda, sekitaran harga, ketersediaan barang, dan lain hal, Samuda, kamu bisa hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senang ngebelanja di si Mastel.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Insan muda, warga Sukabumi, stop scrolling sebentar nih. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat, wajib banget kamu cobain di minggu ini. Say hello to grand opening Remela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah paham ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan yang enak tuh di sini, insan muda. Remela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas juga dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanannya hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, semudah ajak teman kamu, ajak relasi, ajak keluarga, mantan gak deh. Langsung serbu Remela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Remela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

You're looking only on 92.3 BS FM, Sukabumi is number one hits music station. Dan Isam Buda, kamu masih aku temenin di Prime Time NBS Radio. Dan sekarang udah jam 18.32 menit. Yang baru gabung, hai, selamat malam Isam Buda, gimana kabar kamu hari ini? Ya, mau say hi juga boleh banget dong. Barangkali kamu mau nge-rating hari ini Isam Buda dari 1 sampai 10, kira-kira seru apa sih hari ini? Dan aku ada informasi Isam Buda yang bakalan aku sampaikan. Ini agak ke arah edukasi juga sih Isam Buda. Ini ada modus baru, enggak modus baru sih, modus yang sebenarnya udah lama, tapi kayaknya ini harus jadi warning alert juga sih Isam Buda. Ada maling yang modusnya itu mencahin kaca mobil gitu loh Isam Buda. Dan ini terjadi di Cibadak, Sukabumi. Dan alhasil tas dan juga dompet ini hilang Isam Buda, raib diambil maling. Ya, jadi satu unit mobil yang menjadi sasaran modus pecah kaca saat terparkir di pinggir jalan raya Sego kilometer 14 Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi itu terjadi di hari Senin malam, Isam Buda. Dan ini ada satu tas dan dua buah dompet itu raib digasak pelaku nih, Isam Buda. Jadi peristiwa ini terjadi di jam 10:30 malam. Pas korban itu bernama Ade Harun, dia tuh bersama dua rekannya tengah dalam perjalanan pulang dari Jakarta menuju Sukabumi. Nah, mereka ini kemudian berhenti untuk makan malam dulu di salah satu warung pecel lele di kawasan ini, Isam Buda. Mobil diparkirlah di seberang warung dalam kondisi terkunci. Dan dijelaskan juga, Isam Buda, warung tempat mereka makan tuh berada di pinggir jalan ya, dari arah Sukabumi menuju Cibadak. Sementara mobilnya itu terparkir di sisi berlawanan gitu loh, yaitu jalur dari arah Cibadak menuju kota Sukabumi. Dan menurut Pak Ade sendiri, mobil itu ditinggalkan gak lebih dari sekitar setengah jam. Namun saat kembali ya udah nggak ada, kaca bagian depannya itu udah pecah Isam Buda, dan barang-barang harga diambil. Makanya kenapa Isam Buda aku selalu ingetin kamu, jangan naro barang berharga ketika kamu sedang bepergian dan kamu taruh dalam mobil. Itu bisa memicu kejahatan, dan kejahatan itu tuh ada kalau misalkan ada peluang Isam Buda. Dan si maling ini mungkin ngelihat peluang, wah ada barang berharga nih, makanya kenapa bisa dipecahkan. Kayak gitu. Termasuk juga Isam Buda di konseran. Kalau misalkan sekiranya kamu mau berangkat konser, itu harus sebisa mungkin jangan bawa barang berharga kayak anting-anting emas, kalung-kalung emas. Itu kayaknya nggak usah kamu bawa terlalu over Isam Buda, takutnya itu memancing kejahatan juga. Aku jadi inget ini Isam Buda, kejadian kemarin tuh di Surya Kencana ya, itu juga katanya ada 100 handphone yang hilang Isam Buda di konser ini. Jadi memang harus hati-hati sih, soalnya banyak orang pusing juga. Jadi ada yang memang sindikat emang udah biasa dengan hal-hal seperti ini. Ada juga yang orang kepepet ngeliat peluang diambil lah. Pokoknya kita harus aware juga ya Isam Buda, apalagi kalau misalkan di dompetnya itu ada barang-barang berharga. Seperti di informasi tadi Isam Buda, kita bakalan balik lagi nih. Pak Ade ini kehilangan KTP, ATM, SIM A, SIM C, STNK, sepeda motor, BPJS. Pokoknya banyak banget lah yang hilang. Dan itu kalau misalkan ngurus-ngurus lagi, wah, susah banget Isam Buda, percayalah ya. Jadi usahain Isam Buda, kita harus selalu aware sama apapun itu, karena kejahatan itu tuh bisa selalu ada di sekitaran kita. By the way, informasi ini aku kutip dari laman sukabumiupdate.com. So, aku cut lagi dengan beberapa track buat Isam Buda, jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

We're okay, only one 92.3 BSO FM Sukabumi is number one hits music station. Dan insan muda di sini ternyata udah di penghujung acara aja. Kevin temenin kamu di prime time. And thanks for all you to stay tuned. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata, aku harus pamitan nih insan muda. Tapi tenang, kamu jangan pindahin frekuensinya kamu, karena habis ini bakalan ada Shiva yang temenin insan muda di relasi. Jadi jangan pindahin frekuensinya kamu. See you next time and bye-bye.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bed rest sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot. See you!

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Widih, mantep, Be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang. Kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, gitu deh. Kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Lalu gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedanya sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma di

0: Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
1: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
2: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio and Mara Cafe, not just on air, but on spot.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: 92.3
1: Speed 1, 2, 3
2: Action.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Well, okay, na ito pa rin Best FM sa Kabumis number 1 hits music station. Well, okay, good looking and good evening. Yeah, Biden Haidar baka tumainin. Kamu selamat 3 jam ke depan di acara Dating Dekat Aku Tanpa Ending, of course, ya. Yeah. 3 jam ke depan kita bakal buka sesi curhat cari jodoh ya buat kamu yang mungkin yang lagi jomblo, lagi overthinking gitu ya kan. Sekalian request lagu juga, apakah kamu pernah gitu ya kan atau keinget gitu ketika kamu request lagu, ingetnya dia gitu ya kan, lagi overthinking juga. Yuk, mending kamu ceritain dan tuangin bareng kita berdua sampai jam 12 malam. So, jangan lupa follow Fastman NBS.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, okay, insan muda ya, kita bakal bahas apa nih, Dar?
1: Ya, malam ini kita bakal bahas tentang pastinya percintaan ya. Dan kali ini kita bakal membahas soal hubungan yang dimana apakah harus sefrekuensi atau tidak gitu kan. Hubungan sefrekuensi nih.
0: Iya, apakah frekuensinya 92,3 harus itu ya.
1: Gitu dia ya, itu adalah frekuensi NBS FM.
0: Oh iya.
1: Nah, di sini kita bakal bahas 5 tanda kamu satu frekuensi dengan pasangan kamu. Nah, ini kamu tuh harus bisa saling mengenal sih ya dalam hubungan itu.
0: Betul. Ada kalanya gitu orang yang sebelum pasangan berpasangan ataupun kayak pacaran tuh harus ada yang terima dulu biar tahu enggak sih apa yang disuka gitu, apakah emang klop apa enggak gitu loh. Tapi kalau lu Dar, apakah kalau setiap deket atau gimana gitu, kayak sebelum pacaran apakah terima dulu kayak orang-orang?
1: Teriman setelah kan yang 3 bulan itu.
0: Hah?
1: Kalau aku sih lebih ke obrolan aja sih palingan. Kalau obrolannya udah nyambung ya bakal lanjut tuh. Kalau si obrolannya kayaknya enggak nyambung dan apa ya kayak garing dan cringe gitu, kalau obrolannya kayaknya enggak aja deh gitu. Karena obrolan dia apa dan obrolan aku tuh apa gitu. Jadi enggak klop aja sih obrolannya. Jadi pasti kalau tiap ketemu dan tiap ngedate atau tiap main, kalau ngobrol kayaknya nggak akan nyambung gitu.
0: Iya, udah beda frekuensi juga kan.
1: Jadi yang penting dari obrolan juga sih kalau aku ngelihatnya gitu kan, daripada frekuensi yang lain gitu kan, dari mungkin gaya pakaian ataupun yang lainnya lah, atau musik gitu kan, itu terlalu jauh mungkin ya untuk awal PDKT. Jadi aku dari obrolan dulu aja kali. Dan juga jokes.
0: Jokes motor ya.
1: jokes motor itu.
0: Kayak apa sih, apakah candaannya ya sama kayak kita gitu ya. Itu juga berpengaruh ya. Mungkin kalau misalnya kita kayak ngejokes gitu, terus dianya kayak enggak ketawa gitu apa gimana nih. Apa tertawa tapi ini tuh enggak ngerti.
1: Langsung canggung jujur. Kita udah lucu dan dia cuman
0: gimana? Apa tanya kayak boleh hehe iya. Iya hehe.
1: Asa gimana gitu. Asa ya.
0: Tapi sama muda kalau misalnya kita lihat dari tandanya sendiri, kalau misalnya emang kamu sama gebetan gitu ya, atau sama pasangan kamu frekuensi, ya pasti nggak saling bergantung dalam hubungan ya sama muda. Jadi menjalani hubungan asmara dengan seseorang itu kalau nggak disadari bisa ngebuat kamu dan pasangan bisa saling bergantung ya sama muda. Tapi kalau kamu sama pasanganmu ini selama ini bisa tetap baik-baik aja gitu ya kan, tapi nggak saling bergantung, yaitu tanda sebenarnya kalian tuh satu frekuensi loh insan muda ya.
1: Jadi nggak ini ya bergantungan gitu ya.
0: Maksudnya kan nggak kayak apa-apa ke pacar apa-apa ke pacar gitu. Jadi kayak bisa apa ya, mandiri gitu, benar-benar kayak dewasa lah gitu ya.
1: Masing-masing selalu melibatkan dia dalam kehidupannya gitu kan.
0: Nah, gitu benar-benar secara istilahnya mungkin ya, simpelnya kayak gitu.
1: Dan yang next ini ada juga yaitu jika terjadi masalah, maka enggak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya nih. Karena emang kalau tandanya kalau kamu sepatu frekuensi ya, ada masalah tuh ya diberesin ini masalahnya gitu kan. Enggak kesana kemari gitu kan, malah jadi muncul masalah ini, masalah itu gitu kan. Atau malah dibesar-besarin gitu kan. Ini tuh jadi salah satu ciri-ciri frekuensi. Jika terjadi masalah di antara kamu ya, maka kamu akan juga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya bersama, tentunya juga dengan cara yang dewasa dan juga bijaksana gitu.
0: Iya, kayak gitu sama yang udah kayak apa ya, istilahnya kayak pola pikirnya udah terbentuk lah ya.
1: Jadi emang saling mengerti dan juga udah sadar gitu ya, kalau emang ada salah satu yang mungkin harus mengalah gitu, nggak harus ego lawan ego, itu ya mungkin bakal jadi berantakan hubungannya.
0: Buyar yang ada.

Insan Muda, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat. Wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, nah, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi. Ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia, The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Oke, Insama udah masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Ya, yeah, dekat-dekat tanpa ending dan masih pembahasan yang sama nih Insan Muda ya. Karena masih di jam 10.26 menit Insan Muda tadi kita lagi membahas tentang cinta yang setara atau mungkin ini setara dalam pembahasan dari frekuensi Insan Muda.
0: Betul.

0: banget insan budaya. Tadi kita ada bahas dua gitu ya kan, kalau misalnya emang klub sama crush kamu atau pasangan kamu, ya tadi udah bahas dua, gak saling bergantung dalam hubungan, kalau ada masalah juga gak waktu lama lah untuk nyelesainya gitu ya kan. Terus yang ketiga tuh bisa saling respect ya, saling menghargai satu sama lain gitu ya kan. Kalau pendapatnya berbeda, terus juga yang bisa kerap jadi pertengkaran gitu ya kan. Tapi ya bagi kalian yang frekuensi segala jenis perbedaan itu, yang ada bukan kayak ada kayak bukan masalah lah ya gitu ya, buat hubungan tuh jadi berantakan gitu loh, atau bahkan sampai memicu terjadinya perpisahan, karena kan ada juga yang mungkin yang pola pikirnya belum terbentuk gitu kan, dikit-dikit putus, dikit-dikit ngeblokir, terus kayak ujung-ujungnya ya beneran udahan gitu loh, walaupun di satu sisi yang ngeblokirnya pengen kayak dirujuk gitu loh,
1: ya jadi pengen di ini ya dibujuk gitu kan, padahal ya kalau kata putus tuh gak bisa dibuat main-main gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tapi emang setuju sih kalau soal menghargai itu dalam hubungan tuh harus gitu kan. Entah mungkin dari seorang pria dan juga seorang wanitanya juga gitu kan. Betul. Karena kalau emang dari kedua pihak ada salah satu yang tidak menghargai, pasti ya mungkin bakal berat juga hubungannya.
0: Betul sekali. Karena ya apa ya, kayak sedikit apresiasi ataupun sedikit apa ya, notice lah ya, itu hal yang bisa berarti juga gitu buat pasangan. Oh ternyata orang yang pertama melihat dan juga ngasih kita apresiasi ya pasangan kita sendiri. Jadi kayak kita udah apa ya, bisa kasih pertanda bahwa kita tuh nyaman gitu lah.
1: Betul. Nah juga nih yang selanjutnya, ketika sedang bercerita kamu gak saling menghakimi. Nah itu dia yang sama udah. Jadi kalau emang pasangan kamu lagi cerita, jangan tuh tiba-tiba kamu ngejudge atau tiba-tiba menghakimi, tapi kamu harusnya dengerin gitu kan cerita dia tuh seperti apa. Betul. Dan juga betul pula kalau kamu lagi cerita, nah pasangan kamu juga harus mendengarkan. Nah pasangan yang terbaik adalah mampu memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk bercerita hingga tuntas. Jadi emang kalau si ceritanya belum selesai, kamu ya jangan dulu ngomong, jauh udah biar dulu selesaikan dulu pacar kamu tuh bercerita tanpa menghakiminya. Nah jadi pasangan yang seperti itu pasti akan saling memberikan kenyamanan dan juga kebahagiaan di hati masing-masing gitu, insan muda.
0: Terus kalau misalnya mungkin kalau kamu gak bisa ataupun kayak bingung ngasih tanggapan, at least jadi pendengar yang baik dulu aja gitu kan.
1: Nah benar.
0: Jadi pendengar yang baik dulu aja, kayak ngedengerin aja, itu aja sudah jadi salah satu bentuk apa ya, kepedulian kamu terhadap dia gitu. Udah jadi pendengar yang baik. Dan ya karena orang tuh mungkin gak pengen dinilai gitu, orang tuh ya pengen didengar juga. Kayak mereka cerita, ya mereka tuh pengen kamu tuh berada di posisi mereka juga gitu. Yang langsung kayak, ah oh, emang gak kamunya aja gitu yang, nah itu mungkin itu kurang-kurangin deh gitu ya kan. Ya malah setiap mau cerita tuh orang pasti mikir-mikir lagi, pasangan kamu pasti mikir-mikir lagi gitu kan. Ntar ujung-ujungnya malah gak ke kamu gitu, ceritanya malah ke orang lain. Itu tuh.
1: Iya ya, jadi gak mood gitu kan, belum juga apa-apa udah di judge gitu kan. Terus juga nih, ada juga kalian gak saling menjaga gengsi nih.
0: Nah itu,
1: itu penting ya. Jadi tanda yang dimana menunjukkan bahwa kamu dan pasangan kamu memang satu frekuensi itu enggak ada sikap saling menyangga gengsi. Nah tanda bahwa kamu dan juga pasangan kamu sefrekuensi ini merupakan faktor penting juga yang mampu menciptakan keharmonisan dalam hubungan asmara kamu nih, insan muda.
0: Betul sekali ya. Jadi jangan sampai lah apa sih namanya, suatu ataupun satu hal gengsi itu bisa ngancurin hubungan kalian, please lah gitu ya kan. Jangan ngomongin gengsi kepada pasangan sendiri gak sih, maksudnya itu kan kalau untuk mempertahankan dan juga apa sih kayak apa namanya sebutnya, dan kayak saling untuk minta maaf lah at least gitu ya kan. Kenapa harus gengsi gitu loh, toh manusia juga pasti ada salah-salahnya gitu, kita juga bakal minta maaf ke orang, kenapa ke pasangan sendiri enggak gitu lah. Jadi turunkan ego, jangan sampai kamu mati-matian karena gengsi.

Again, semudah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terletak di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857216216621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara Dia Tinggal ini.
1: Yap, di acara Dia Tinggal dan sementara waktu lanjut ini jam 22.48 menit nih, Insan Muda.
0: Benar banget ya, jadi kita sebenarnya udah bahas ya beberapa tandanya gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomong kayak satu frekuensi, Insan Muda pernah gak sih ngerasa kayak apa bro,
1: gimana tuh Bi?
0: Pura-pura gak denger kan? Tembus bro. Jadi kalau misalnya kamu pernah gak sih kayak ketemu sama yang gak satu frekuensi, dan biasanya gitu kalau misalnya gak satu frekuensi gimana tuh? Kalau lu Dar, gimana Dar?
1: Kalau gak satu frekuensi, nemu cewek gak satu frekuensi, ya sebenarnya kayaknya gak akan dipaksain sih.
0: Bakal ngilang langsung sih. Apalagi ghosting, adios.
1: Ya maybe sih seperti itu gitu kan, karena emang ya mungkin dia juga pasti merasakan hal yang sama juga kayaknya, karena nggak cocok juga sama diriku gitu kan, dan aku pun juga merasa nggak cocok sama dia. Jadi ya udah, daripada dipaksakan padahal nggak cocok, ya buat apa juga gitu kan.
0: Nah gitu, sama sih ya. Kalau misalnya gue juga, kalau misalnya nggak sefrekuensi, nggak klop gitu ya kan. Kalau misalnya mah ya temenan mah ya yaudah teman, tapi yang nggak seintens gitu juga gitu loh. Jadi kayak udahlah, sekedar kenal aja gitu loh.
1: Iya. Karena kalau emang dari awalnya udah tahu kita enggak sefrekuensi dan dipaksakan, ya mungkin bakal sulit untuk seterusnya gitu kan. Ya, walaupun emang dari kebiasaan tuh bisa berubah kan. Cuman kalau dari segi obrolannya emang udah enggak nyambung, ya bakal sulit sih untuk nyamannya kan. Karena kita kalau dalam hubungan tuh juga nyari nyaman kan. Kalau emang dari awalnya udah enggak nyaman, kesananya juga bakal sulit gitu kalau menurutku ya Bi.
0: Iya, kalau misalnya contohnya gitu sih kayak apa ya, rasa ketertarikan di awal aja gitu loh.
1: Jadi cuman suka bukan cinta.
0: Nah,
1: itu dia. Karena emang kalau suka sama cinta tuh beda, Bi.
0: Asli.
1: Suka tuh ya cuman di awal doang gitu kan, emang sifatnya sementara. Kalau cinta itu bisa lama sifatnya tuh, ya bisa selamanya juga tuh.
0: Karena untuk ngebangunnya sendiri kan perlu proses juga kan. Enggak langsung tiba-tiba cinta, pasti harus ada munculnya dulu apa ya, percaya gitu ya kan. Karena kalau misalnya kita enggak percaya dari awal, ya enggak akan apa ya, gak akan mulus lega sih.
1: Jadi ya seperti itulah. Jadi kalaupun apapun sih sebelumnya, apapun yang dipaksakan itu tidak baik.
0: Ya gitu. Kalau perlu sih, kalau mau dekat gitu ya kan, kalau misalkan masih awam, kayak mending riset dulu gak sih, pertama di lingkungannya kayak gimana dulu lah gitu ya kan. Karena lingkungan juga kayak menentukan gitu siapa dirinya gitu ya kan. Karena kalau misalnya lingkungannya kayak gitu, dia juga pasti kayak gitu gak sih.
1: Ya jadi emang ya kebanyakannya gitu sih. Emang tadi lingkungan tuh berpengaruh juga pada sikap pribadi seseorang gitu kan. Dan oke, kalau gitu Insan Muda ya, mungkin buat kamu yang pernah merasakan juga hubungan yang satu frekuensi, atau mungkin yang hubungannya malah gak satu frekuensi nih, bisa ceritain dong Insan Muda ya. Di mana Bi?
0: Di Dating sampai jam 12 malam.

0: Oke, yang sama dan masih bareng kita berdua ya di acara dating
1: Dekati Aku Tanpa Ending.
0: Sementara kita ada yang curhat nih di WhatsApp-nya katanya ya. Kak, mau curhat dong katanya.
1: Boleh dong, apa nih?
0: Jadi beberapa waktu lalu aku kenal sama seseorang ya. Awalnya kita lumayan sering ngobrol, terus makin dekat ya. Awalnya aku ngerasa nyaman banget ngobrol sama dia, kayak seru aja gitu punya teman baru. Tapi makin kesini kok aku ngerasa gak nyaman ya. Bukan karena gimana-gimana, cuma kayak kita tuh ternyata beda ya. Cara mikirnya, cara ngobrolnya, bahkan hal yang menurut aku seru belum tentu dia anggap seru, begitu juga sebaliknya. Kadang pas ngobrol aku malah ngerasa harus maksa diri buat nyambung gitu ya kan. Terus jadi mikir apa aku yang terlalu banyak mikir atau emang kita sebenarnya gak satu frekuensi ya katanya. Yang bikin bingung kita tuh udah terlanjur deket. Kalau aku mulai ngejauh takutnya dia ngerasa aku berubah atau malah nyakitin gitu. Tapi kalau diterusin aku juga takut malah makin gak nyaman. Nah menurut kakak-kakak katanya kalau udah ngerasa kayak gini mending jalanin aja atau mungkin jujur aja kalau misalnya hubungan ini udah gak cocok, karena aku bingung kalau misalnya mau ngakhirin apa sih namanya PDKT-nya harus gimana, dan ya mungkin dia bingung ya gitunya gitu kan.
1: Jadi tuh ngerasa gak cocok gitu ya sama hubungan yang sekarang dia lagi PDKT, dan cara untuk menyelesaikannya seperti apa gitu.
0: Ya kayak gitu ya.
1: Ya mungkin jangan ini ya, mungkin kayak jangan terlalu ngasih harapan lebih lagi gitu kan. Karena pastinya kalau kamu udah PDKT pasti kamu juga udah perhatian banget dan juga udah merasa mengasih segalanya untuk dia. Nah sekarang tuh kamu udah mengurangi nih apa yang sudah kamu lakuin, kayak mungkin nanya soal hal-hal kecil gitu kan, atau mungkin lebih perhatian. Itu lebih dikecilin aja, lebih dikurangin agar dia juga menyadari kalau bahwa ya emang si PDKT-nya gak akan lanjut gitu.
0: Iya gitu, jadi kayak apa ya, kayak porsi-porsinya lah ya. Entah itu dari segi kabar ataupun gimana ya, at least gak ngilang-ngilang banget tiba-tiba apa sih tet adios gitu ya, kemana gitu.
1: Gak langsung di ghosting tiba-tiba ya.
0: Iya, jadi kayak pelan-pelan aja. Entah juga makin lama dia juga ngerti bahwa kayak kamu tuh udah kayak lost interest, udah kayak udah gak ada ketertarikan lah ya untuk jalan lebih jauh lagi gitu loh. Ya kadang kan gak selalu dari perkataan langsung, tapi ketika kita menyikapi seseorang kan kelihatan gitu loh. Apa sih
1: dari sikap pun juga ya.
0: Nah itu,
1: ataupun mungkin emang kalau kamu emang secara langsung ingin berbicara juga ya is okay aja gitu.
0: Okay
1: kan ya
0: sih.
1: Kalo ngomong kalau kayaknya kita gak usah lanjut pelikatiannya deh ya, karena aku ngerasa hubungan kita kalau kita lanjut gak akan cocok atau apa. Itu juga gak apa-apa kalau kamu bilang seperti itu.
0: Ya it's okay. Kalau misalnya kayak di sisi lain, aduh ini kayaknya kalau terus tunda-tunda takutnya ke kamunya gak nyaman gitu ya kan. Makin kesini kayak makin ngobrol gitu ya kan, takutnya dia kayak apa sih malah makin intens gitu ya kan. Nah mending ya langsung aja jujur gitu ya kan, daripada terus-terusan terlalu terus berlarut gitu ya kan, ngebuat apa sih harapan ke orang gitu lah.
1: Padahal ya kamu udah gak nyaman gitu kan sama si dianya. Oke, dan katanya pengen request lagu apa tuh, Bi?
0: Requestnya Green Day, Wake Me Up When September Ends.
1: Okay.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Sudah di penghujung acara ya.
1: Dan berarti insya Allah udah waktunya kita untuk pamit undur diri ya. Terima kasih buat Kimeda, yaitu dimanapun, yang di rumah, dalam perjalanan, ataupun juga dalam tempat pekerjaan insan muda ya.
0: So, maaf juga kita berdua jika selama siaran ada salah-salah kata. Dan selamat beristirahat ya.
1: Nanti kalau begitu di sini Haider
0: dan juga Bi pamit dari ruang siar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang, nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Kontak Islami tentu kembali insya muda mengkisahkan beberapa goresan ayat suci Al-Quran yang kita temukan dari beberapa surah. Salah satunya kita bacakan insya muda, menyambung pembicaraan di hari lalu ya, bahwa Allah Ta'ala telah banyak ayat-ayat yang disampaikannya, yang ditanjilkannya. Kita ambil aja salah satu. Wa'ida sa'ala ka'ibadi ani fa ini qaribun uji budak watadai ida da'ani palyas tajibuli ya. Saya pagi ini akan kutip yang menjadi penjelasan utama pada itu, pada terutama pada kalimat palyas tajibu, atau kita lihat di ayat yang sebelumnya, uji budak watadai ida da'ani. Bayangkan enggak? Ujibu da'wata da'ida da'an. Secara menyeluruh kalau kita terjemahkan begini. Fa'idah sa'alaka, apabila ada yang bertanya. Sa'alaka itu bisa diartikan bertanya. Sa'alaka itu bisa diartikan meminta. Sa'alaka itu juga bisa diartikan berdoa. Hari ini kita terjemahkan bertanya dulu aja. Faida sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepada Anda, yang dimaksud Nabi Muhammad ya, ka itu domirnya dialamatkan kepada Nabi Muhammad. Ibadi, dari hamba-hambaku. Coba kalian tanya, ibadi dari hamba-hambaku. Jadi apabila ada manusia yang bertanya kepada Anda Muhammad, kurang lebih pertanyaan begitu. Muhammad juga kan seorang hamba ya. Muhammad juga seorang hamba. Tapi pertanyaannya begini. Wa'idah sa'alaka ibadi. Apabila ada yang bertanya. Itu kan ada sa'alaka. Ka itu kata ganti ya. Domir. Yang dialamatkan atas kepada Nabi SAW. Ani. Jadi apabila ada yang bertanya di antara manusia kepadamu, apa yang manusia tanyakan itu? Ani tentang diriku. Pertanyaannya lagi, kalau ada orang yang bertanya, wahai Muhammad, tentang keberadaan diriku. Ya enggak? Tentang keberadaan diriku. Kalian pernah terpikir gak kalau tanya begini? Siapa sih Allah itu? Siapa sih Tuhan itu? Di mana aja sih Tuhan itu? Kerjaannya apa aja sih Tuhan itu? Apa aja sih yang dilakukannya kepada manusia? Fa'idah sa'alaka ibadi ani. Ini kalau ada orang nanti ya, kalau ada di antara manusia-manusia yang bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, ani tentang diriku, mengenai keberadaan diriku. Pertanyaannya kayak tadi ya, ini ada orang yang tanya tentang keberadaan aku. Apa yang harus dilakukan oleh Muhammad saat itu?
anipa ini, maka sesungguhnya diriku qaribun, dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, dan aku akan mengijabah dari segala permohonan dan dari doa yang dia sampaikan. Lah, coba kalian perhatikan kembali itu ayat. Ya. Jadi ujung-ujungnya kok kepada doa ya. Kenapa mesti kepada doa? Ya enggak? Di mana doa ini telah kita pahami, telah kita yakini, telah kita terjemahkan sebagai satu permohonan harta. Umumnya begitu orang berdoa. Orang itu berdoa pertama minta rezeki yang luas, minta umur panjang, minta dibebaskan dari siksa kubur, minta dibebaskan dari api neraka, minta dimasukkan kepada surga. Bukan cuma untuk dirinya saja, tapi untuk keluarganya. Kan begitu, target doa umumnya begitu. Target doa begitu kan? Ada enggak? Ada dalam sebuah kitab itu kan ada istilah munajat, ada istilah berdoa 100% orang berdoa targetnya itu. Pengen dimasukkan ke surga, diselamatkan dari api neraka, dibebaskan dari siksa kubur, dimudahkan dalam segala urusan di dunia, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Kan begitu sasaran doa itu. Ini kalau saja doa diartikan seperti itu, coba kalian perhatikan itu baik-baik. Andai doa oleh manusia diterjemahkan menjadi satu bentuk permohonan yang sifatnya material. Kayak tadi, luaskan rezeki, panjangkan umur, mudahkan segala urusan, bebaskan dari api neraka, bebaskan dari siksa kubur, masukkan ke dalam surga, selamatkan. Terus aja. Andai doa itu diposisikan, andai doa itu ditempatkan seperti itu, tidak nyambung dengan pertanyaan pertama. Faidah sa'alaka ibadi. Ya enggak? Itu kalimat menggunakan kata apa? Ujibu da'wata da'i idza da'ani fal yastajibuli. Ya kan? Kalian, kita sedikit keluar ya, sekedar untuk membandingkan ayat ini dengan ayat yang lainnya aja ya. Misalnya dengan menggunakan kata sa'ala. Ada beberapa ayat suci ya yang menggunakan kalimat atau kata sa'ala. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Bentuk kata dasarnya, fi'il madinya adalah sa'ala. Yas'alu bentuk present tense, fi'il mudhari ya. Kita bandingkan. Yas'alunaka anil anfal. Apabila ada yang bertanya kepada Anda Muhammad, al-anfal, tentang harta rampasan perang. Kulil anfal, katakanlah bahwa harta rampasan perang ini bla bla bla bla bla bla bla, begitu aja ya, kita tinggalkan dulu. Yas'alunaka anil anfal. Kul. Ya, katakanlah. Dalam Al-Quran banyak ya satu ayat yang diawali dengan kalimat kul, katakanlah. Sampaikanlah. Ya. Terus yas'alunaka anil mahil. Apabila ada yang bertanya kepada Anda Muhammad tentang hubungannya orang yang haid ya, menstruasi. Kul, katakanlah. Blak blak blak blak, kesana ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Terus
ada ayat lagi yang berhubungan dengan menggunakan kata salah. Bila ada yang yas alunaka anil ahillah. Ya, ahillah. Terus apa artinya? Ada, apabila ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang ahillah, katakanlah. Terus yas alunaka anil anfal, anil mahid, anil ahillah. Coba saya ingat-ingat lagi ya. Satu ayat yang menggunakan kata sa'ala atau yas alu. Yas alunaka. Ya. Nah, ada beda ya. Kalaupun kata dasarnya menggunakan kata sa'ala, antara yas sa'ala yas alu. Beda ya katanya juga. Kul katakanlah. Tapi pada ayat fa'ida sa'ala ka ibadi enggak pakai perantara kata kul. Allah yang jawab ya. Kalian lihat, bandingkan. Saya bandingkan ya. Cuman beda bentuk kalimat aja. Kalau ini menggunakan kata dasar fi'il madhi, kalau ini bentuk past tense, yang ini bentuk present tense. Sa'alaka ibadi. Sa'alaka. Sa'alaka. Berarti kenapa harus diartikan masa iya? Bentuk fi'il madhi diartikan dan apabila ada yang bertanya pakai fi'il madhi. Fi'il madhi artinya begitu ya, bentuk past tense. Terus yang tadi yas alunaka, kok artinya harus sama padahal pola kalimatnya berbeda. Saya yang tadi saya katakan, yang saya terjemahkan mengikuti terjemahan yang ada ya. Bukan terjemahan saya. Bukan terjemahan saya, tapi terjemahan mengikuti terjemahan yang ada. Dalam beberapa terjemahan Al-Quran tidak ada perubahan. Apakah bentuk katanya itu bentuk past tense atau bentuk present tense, artinya sama. Padahal dalam teori kalimat harus beda antara bentuk past tense dan present tense, atau fi'il madhi atau fi'il mudhari, artinya harus berbeda karena bentuk katanya juga berbeda. Untuk apa bentuk kalimat, bentuk kata ya, bentuk kata berubah, bentuk kata berbeda kalau artinya harus itu-itu juga? Buat apa ada perubahan kata? Buat apa ada perubahan pola kata kalau artinya harus itu-itu juga? Beda dong. Ya enggak? Saya mengikuti terjemahan yang ada aja, bukan terjemahan yang saya pahami ya. Antara kalimat yas alunaka dengan sa'ala, ini kan untuk memisahkan ya, untuk membedakan. Ini persoalannya kan, saya udah, coba kalian pikir baik-baik. Dalam pikiran kita, ini dalam pikiran kita, manusia sebagai makhluk posisinya sebagai pihak kedua ya. Allah sebagai holik berarti posisinya sebagai pihak kesatu. Terpisah kan? Iyalah terpisah. Terpisah, ini Allah, ini manusia. Allah sebagai pihak kesatu, sebagai sang pencipta, sebagai sang holik, diterjemahkan kan begitu. Manusia sebagai makhluk yang dicipta, berarti pihak kedua. Saya gunakan kata pihak kesatu dan pihak kedua ya. Ya enggak? Pihak kesatu Allah sebagai sang holik, sebagai pencipta. Nah, posisinya kayak apa? Ya enggak? Kebayang ya, kita sebagai makhluk yang selalu merengek-rengek, meminta dan berdoa kepada Allah dengan segala keinginan yang kita sampaikan. Kayak tadi ya, kalian pernah dengar gak ada orang yang berdoa begini? Allahumma yasir lana. Yasir lah. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan kau sulitkan.
emang Allah suka bikin susah gitu. Dari redaksinya aja kalian udah berbuat buruk pada Allah. Perasaan kalian kayak berdoa ya. Perasaan kalian kayak berdoa. Padahal itu pelecehan ya. Pelecehan bukan. Kalian perhatikan redaksinya. Ya Allah, Allahumma yasir wala tu'asir. Itu siapa redaksinya? Itu narasinya siapa yang bikin? Itu redaksinya siapa yang bikin? Ya Allah, mudahkanlah, janganlah Engkau susahkan. Emang Allah suka bikin susah? Allah suka bikin susah orang enggak? Yang suka bikin susah orang itu ya orang juga, atau diri kita. Allah suka bikin susah enggak? Pertanyaannya begitu. Dengan doa seperti itu, suatu hari kan saya lagi jalan ya, lagi jalan, tiba-tiba ada mobil minibus di depan saya. Lebay ya tuh mobil ya, pemiliknya itu kayaknya. Karena di kaca belakangnya itu ditulis doa kayak itu. Allahumma apa? Allahumma yasir lana wala tu'asir alaina. Kayak Islami banget. Ya enggak, kayak Islami bukan? Ya loh, itu kayak sebut oh Islami orang nampilin doa di mobil. Emang harus begitu. Ya kan? Sering kali ya. Di mobil tuh ada Allahumma yasir lana wala tu'asir alaina. Ada yang begitu, ada juga wala Allahumma yasir wala tu'asir, ada juga yang begitu. Itu dari mana narasi itu awal-awalnya? Siapa yang menciptakan, siapa yang bikin narasi itu? Ya enggak? Siapa yang bikin redaksi itu? Ya kan? Terus sebentar. Bentar ya. Saya cari dulu ya. Nah, Allahumma yasir lana wala tu'asir alaina. Ya Allah, mudahkanlah kami semuanya dan jangan Engkau berikan kesulitan kepada kami semuanya. Ini gitu. Pertanyaannya, emang Allah suka bikin susah manusia? Kayak enak ya tuh doa, kayak iya ya, kayak bener ya, kayak soleh ya itu doa. Secara tidak langsung Allah akan bertanya begitu, emang gua suka bikin susah lo? Aneh saja perkataan Allah itu seperti perkataan saya. Enak aja lu ngomong asal bunyi aja, enak aja lu berdoa asal ngap aja, asal bunyi aja. Emang gue suka bikin susah lo? Gitu sebenarnya ya. Kenapa engkau doa kayak seperti itu? Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan janganlah Engkau susahkan. Emang Allah suka bikin susah? Yang benar dong bikin narasi doa itu. Pantas kaum muslimin di mana-mana susah melulu. Doanya salah. Salah berdoa ya. Salah berdoa. Enggak tahu itu redaksinya dari mana itu. Narasinya dari mana wala tu'asir alaina. Itu kan kalau di masjid-masjid itu sering kali ya disenandungkan. Allahumma yasir lana wala tu'asir alaina. Iya enggak? Nah, kayak gitu deh. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan janganlah Engkau susahkan urusan kami. Emang Tuhan suka bikin susah? Hah? Tanpa sadari, tanpa kita sadari, kita telah mendiskriminasi Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi narasinya yang tidak benar. Saya kira itu. Ini sebagai satu contoh ya. Dan kita balik dengan yang tadi itu. Coba kalian lihat. Dengan kalimat fa'idha salaka ibadi anni fa'inni qorib
ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastajibuli. Andai saja kalian terjemahkan doa sebagai permohonan dari sesuatu yang sifatnya material, tidak nyambung dengan ayat yang pertama, apalagi di kalimat pertamanya. Sa'alaka ibadi ani fa inni qarib, katakanlah kalau diriku dekat. Kok jadi minta hal-hal yang sifatnya material ya? Oke, sudah ya, kita lanjut besok pagi aja penjelasan berikutnya. Untuk sementara sampai di sini, terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM, dan selanjutnya Kontak Islami Nur Diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Insan Muda, 92.3 FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda. Di pagi harinya ketemu lagi bareng Shiva di acara Jogging Joget in the Morning. Seperti biasa di hari Rabu serunya nih Insan Muda. Dan seperti biasa ya di Jogging kita bakal bahas info-info perkiraan cuaca, terus juga berita nasional, internasional, hingga nasional juga. Hingga nasional juga Insan Muda nih. So buat kamu yang penasaran ada berita terupdate apa hari ini, jangan lupa buat station sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang kita bakal langsung aja kali ya buat masuk ke perakiran cuaca di hari ini, kira-kira akan seperti apa gitu kan. Apakah akan full cerah atau mungkin ada berawannya gitu kan, kita lihat nih Insan Muda. Kita mulai dari cuaca saat ininya ya. Di jam 6:30 pagi ini emang udah kelihatan udah mulai cerah nih Insan Muda ya. Tapi emang masih agak dingin karena suhu juga di angka 20 derajat Celcius nih Insan Muda. Biasanya kan kalau jam segitu udah di suhu 21 ya. Tapi sekarang tuh 20 nih Insan Muda. Jadi emang ya agak dingin sedikit lah ya. Oke nih Insan Muda, dan nanti ini di jam 7 paginya itu akan cerah berawan ya. Jadi emang cerah tapi emang agak ditutupin awan sedikit nih Insan Muda ya. Sampai dengan jam 8 paginya dengan suhu tuh akan terus meningkat sampai dengan 24 derajat Celcius. Dan nanti di jam 9 paginya itu cuacanya tuh akan berawan. Pagi-pagi udah berawan aja nih. Dan itu berawannya sampai dengan di jam 1 siang nanti ya. Dengan suhu tuh akan naik dulu nih ke 26 derajat Celcius sampai dengan jam 10 paginya. Dan di jam 11 sampai jam 12-nya itu naik lagi ya ke 27. Dan nanti di jam 1 siangnya turun lagi ke 26 derajat Celcius. Dan nanti di jam 2 siangnya itu akan kembali lagi nih, cerah berawan lagi. Jadi udah berawan, cerah berawan lagi. Dengan suhu tapi menurun ya ke 25 derajat Celcius. Terus nanti di jam 3 sore sampai dengan jam 4 sorenya itu akan kembali cerah lagi juga. Oke, jadi cerahnya di sore hari ya. Dengan suhu akan terus menurun sampai dengan 23 derajat Celcius. Dan nanti juga di jam 5 sorenya tuh kembali lagi nih Insan Muda ke cerah berawan. Sampai dengan di jam 6 sorenya itu tapi suhunya akan terus menurun sampai dengan 21 derajat Celcius. Itu emang sih ya, seru kayak udah mulai dari maghrib tuh udah mulai dingin gak sih Insan Muda? Karena emang ternyata di perakiran cuaca juga ini tuh udah 21 derajat. Karena biasanya kan kalau di jam 6 sore tuh atau jam 5 tuh kan masih 23-an, 22 gitu kan. Tapi ini di jam 6 sore aja udah 21 derajat Celcius gitu kan. Udah kayak suhu di malam hari aja. Dan nanti itu di jam 7 malamnya itu akan kembali berawan ya, sampai dengan di jam berapa nih? Sampai dengan di jam 11 malamnya dengan suhu itu akan terus menurun tuh sampai dengan 20 derajat Celcius ya. Waduh, pantesan ya seru tuh kayak dingin banget gak sih biasanya gitu kan. Kayak aku tuh biasanya juga tuh di jam 8-an itu tuh kayak gak yang gerah sih, tapi kayak ya gak dingin juga gitu. Tapi sekarang tuh kayak jam 8 tuh kayak udah dingin banget gak sih? Kayak menurut aku ya, ya gak sih Insan Muda? Apakah kamu merasakan juga? Coba boleh dong, kamu yang merasakan juga bisa ceritain ya di DM Instagram mungkin gitu kan ya. Atau mungkin buat nanti yang mau cerita-cerita ke Syifa. Asik, bukan cerita sih, lebih ke ngobrol aja gitu kan. Nanti Syifa bakal live TikTok juga, jadi jangan lupa buat join di NBS FM Sukabumi. Selain perakiran cuaca di sini juga Syifa ada info tambahan juga gitu kan ya, buat kamu mungkin yang sekarang tuh lagi cari handphone baru gitu kan, tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan tuh bisa juga. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga nih Insan Muda. Karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis sisi Mastel gitu kan ya. Dan juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja nih Insan Muda, disini juga pelayanannya ramah banget ya. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857 2162121. Serangnya belanja di si Mastel.